0: Jagu Sigu Damati.
1: Mogwagwangu Damati. Nasa Tengwa Zimiwa. Gachi Tengwa Muliwa.
2: Nalusubu Chupechu Labu Anjiso Hwakwa Ladielu. Wanye Zalimanga. Amu Inji Manye Sibi Lubi Nikangu Mandama Inji. Amu Ihe Manye Nye Zanyemi Shira Shima Ihe. Kilini Nini Yunye Akuna Salushi Mugadibu Nalukale.咋卡嘛一一咋女卡嘛你嘛咋别的思维吃大鼓年龄一刻抓大鼓做工百年做子来那五百年那子来提出塞土那啥啥提担子粗嘎吃吃阿姆年面点努力木瓜的就闹了